ni pia kava no kota ni e programa ya makalwa hum oliluva nuluma sa mota amakua amoti timihaya no kwam variari ve programa ila na uye del sofi daniela wa hakesa mitipo ni miyo fernando damas watu wote ni matanli uila mitekso hiya sar radio no tepa usukurila wokala ni hiyo

0: Tidalindi rasta kifala migolo migolo akuti mundimenyele nkhondo dziseti ora ndi 30 minuto nthawi panopa Wireless Preta Negra kuimba kwa Marlene.
1: Yeah.